0: formala avrika huvriana kumele ukhapare hinicho katorne huno yorohiyo minuto 47 wakati wa Mosambiki ni vrani chipona samangwana Josetta chipona nopalo kurumicha hino mito kushingo katika mbato kola motene mwana chara kukala famocha ni mavrano radu Mosambiki ukumo kabdelga dunia sawampula ni Uzambezia.
1: Giorgetta Margorita.